0: Shushi Chanla, Uji Lingye, Tari Nganzo Fuchun Kui Sage, Denja Zog Yung Le Dundi, Yagu Zhuma Topche, Changme Gangba Ne Tengsu, Nga Fuchun Kui Sa, Kui Wui Situng Uyun Lengang Shushi Ngui Ne, Torto Mebe Gendri Yu. Che Zang,
1: Shushi Lola,
0: Dawa Kong Ma, Kirangge Sheshi Nanje, Gubdu Ma Lep Chik Yin Sumri.
2: Shujila, nga fuchun kui sagi dinja xiongle kangi zhurin xionbu suanza, tari dinja nyingxu zhungzhe di, gyan sangma ngare kyecho.
0: Lundun xiao li ming, zhangge lega chewa, nga zu sese ding di xingi yu. Tari kianzu fuchun kui sa, dinja jenshib si du, yangye gubdun shixia. Yine zhangge hao koche chonggu dunbe, Chabu lakwa ki liri la likju chiya di gyan yung la pish duan bari la. Kwa ya hu shi zubri. Taka rang la deje. Nga zu lu dun xiao li ming la ge